Yes, kangen kemana Bas Radio di Bojonegoro yang wis ben mekar kayak beras lawas ya. Yang penting sehat itu dia ya. Karena emang sekarang itu yang terjadi seperti itu ya. Para bunda-bunda cantik, ibu-ibu tercinta gitu ya. Zaman dulu waktu masih muda itu masih pada langsing-langsing, masih cantik-cantik gitu ya. Terus saiki wis pada langsung-langsung mekar kabeh. Tapi gak apa-apa ya, kan kalau beras lawas itu kan mekar, jadinya kan bagus gitu kalau dimasak ya. Yang penting kan bahagia, happy dan sehat gitu ya sobat. Yang mau mekar atau tidak, disuguri saja ya. Oke, ya buat juga pagi hari ini masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat, pengen bergabung masih ditunggu ya di WA-nya, juga di teleponnya ya. Coba disapa dulu pagi hari ini ya. Ada di kawasan Malang dulu nih Pak Ale, sudah stay? Sudah dengerin Radio Bas? Gimana tadi pagi, apakah hujan juga mewarnai di kawasan Malang sana Pak Ale gitu ya? Sambil mempersiapkan aktivitas hari ini, sambil tetap setia di Semalam Kemana Radio di Bojonegoro ya. Bu Win, sudah bangun juga belum pagi hari ini ya? Yang pasnya juga kalaupun belum ada notif masuk di sini, mudah-mudahan radionya udah di style kenceng banter Bas FM gitu ya. Dan kalau ada Mbak, ada Bu Win, ada Mbak Las, jadi hilang sama Mbak Las pagi hari ini pasti juga udah sibuk pakan-pakan lele, sibuk di dapur, sibuk semuanya gitu ya Mbak Las ya. Selamat pagi aja ya. Kang Temon, pagi hari ini apakah juga lagi mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro bersama dengan Mbak Joyo Senggolnya. Selamat pagi juga gitu ya mendengerin Bas FM. Ada juga Bunda Inung Nata-nata telurnya juga selamat pagi. Tante Salina bareng Malia Sastro juga selamat pagi, selamat beraktivitas apapun itu. Kalau Bu Ember bareng Alvaro, sudah mandi belum ya Alvaronya ya? Apalagi ding masih mendung-mendung, masih dingin gini, biasanya Alvaronya masih malas mandi gitu ya Bu Ember ya. Deh, pokoknya sambil apapun aktivitas sobat pagi hari ini, sambil tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro ya. Di Tanjung Harjo juga ada Mas Fatoni, ada Andika, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan radionya udah dikecel, di style kenceng banter gitu ya, udah dengerin Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro. Dikasih dulu gunung-gunung pagi ini ya, biar asik.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

masih dari kawasan untuk hari ini 17 Bojonegoro ya sobat. Di kesempatan pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Di perjalanan IG masih bareng Hadian Wijaya 08113526 ya. Nah, pengen gabungan masih ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya, 88589 juga boleh. Yang pasti apapun aktivitas sobat di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya juga sudah dikerjakan gitu ya. Soalnya juga udah jam 7:30, juga udah mulai siang gitu. Yang masih mager, yang masih PW karena dampak cuaca juga masih mendung, mudah-mudahan segera bangkit dan semangat begitu ya. Dan untuk hari ini sepertinya untuk jadwal pemadaman bergilir nggak ada ya sobat ya, karena ini belum ada informasi masuk ke sini gitu. Dan mudah-mudahan hari ini aman gitu ya, karena beberapa hari terakhir ini yang namanya pemadaman listrik ini terus terjadi ya, bergilir di beberapa tempat dari beberapa jam, kemudian nanti berganti ke tempat lainnya beberapa jam seperti itu ya. Tapi kayaknya hari ini aman-aman terkendali, gak ada informasi atau belum ada informasi masuk ke saya begitu. Ya pastinya mudah-mudahan juga untuk sobat yang kebetulan di hari ini memang juga rutinitasnya berhubungan dengan listrik, sepertinya aman-aman saja begitu ya. Dan bicara tentang pemadaman listrik bergilir ya, yang terjadi di sejumlah wilayah, bukan hanya di Bojonegoro ya, tapi di sejumlah wilayah di kawasan Jawa Timur, ini mendapat perhatian dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. Pihaknya meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi dengan PLN agar fasilitas vital, khususnya rumah sakit, tidak terdampak pemadaman. Karena gangguan pasokan listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini diduga berkaitan dengan kendala pasokan batubara kalori menengah pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap operasional pembangkit yang menyuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur ya. Betul sekali, karena memang salah satu yang benar-benar ikut merasakan dampaknya adalah di bidang kesehatan ya. Di sektor kesehatan ini adalah layanan yang paling rentan ketika terjadi gangguan pasokan listrik. Meski sebagian besar rumah sakit telah dilengkapi genset cadangan ya, namun proses perpindahan sumber daya listrik tetap berpotensi mengganggu operasional peralatan medis yang membutuhkan kestabilan daya. Jadi mudah-mudahan ya, yang namanya pemadaman bergilir ini segera normal kembali. Karena memang bagaimanapun juga kalau di rumah sakit berhubungan dengan banyak orang, apalagi tuh kalau lagi sakit itu kan butuh yang terang-terang gitu ya. Saya aja yang sehat gitu ya, kalau lampu mati tuh rasanya pengap banget gitu, gak bisa bernafas dengan lega. Jadi mudah-mudahan semuanya ini bisa segera teratasi ya, jadi normal semuanya. Oke, masih bareng Dian Wijaya di IG, dikasih dulu ya sama yang satu ini.

0: adalah Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Lemon Madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancer di Bojonegoro.

kembali dari kawasan RTRM 17 Bojonegoro, Sobat Bas ya. Di perjalanan IG pagi hari ini cuacanya sudah cerah, sudah terang benderang Sobat Bas. Mataharinya sudah bersinar begitu. Jadi untuk sobat yang mungkin ini ya, masih malas, masih PW, segera bangkit dan beranjak gitu ya, karena juga udah jam 8 gitu ya. Yang pastinya untuk sobat yang kebetulan hari ini juga udah cukup sibuk banget ya, sibuk-sibuk aja di pagi hari ini, dan kesibukannya mudah-mudahan juga semakin menyenangkan ya, dengan ditemani Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro. Jadi jangan pernah geser kemana-mana ya, hingga di jam 9 nanti. Masih bareng Dian Wijaya ya, di perjalanan IG, informasi pagi yang pasti bikin happy di hari ini.

0: Ring Bus.
1: Ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.

0: This is.
1: Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Melaju di perjalanan tetap hati-hati dan waspada. Jangan lupa juga untuk selalu memantau rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Surat-surat semua juga udah dibawa gitu ya. Karena bagaimanapun juga rahasia biasanya masih terus terjadi gitu ya. Tapi kalau semuanya udah apa ini lengkap, aman perjalanan, gak bakal terganggu oleh apapun gitu ya. Dan yang pasti juga untuk sobat yang kebetulan hari ini juga sedang berulang tahun ya, selamat berulang tahun saja, sukses di hari ini sobat. Yang pastinya apapun doa-doanya, apapun keinginannya, mudah-mudahan bisa terwujud ya di usia kali ini. Kalaupun dibikin pesta juga lancar semuanya, kalaupun gak bikin pesta juga lancar selalu gitu ya. Pokoknya tetap berkembang di usia yang makin bertambah begitu ya. Dan ini juga masih bertepatan dengan bulan Suro. Biasanya juga masih ini ya, kalau ada weton ataupun lagi berulang tahun itu biasanya dibikin berkat gitu ya. Semalam saya dapat 2. Luar biasa, mantep gitu ya. Iya Bu Win, selamat pagi Bu Win. Pagi. Semalam pulang dari sini, di rumah itu sudah ada berkat 2. Tapi anak-anak saya tanya juga gak ada yang tahu dari mana gitu. Luar biasa. Mau karena memang ya si kembar itu pasti kalau pulang waktu maghrib itu dia ya. Kemudian si kakak kan juga kerja, pulangnya juga pas maghrib gitu. Jadi di depan itu ada 2 kotak nasi gitu ya. Gak tahu dari mana, tapi yang pastinya mudah-mudahan memang rezeki membawa berkah gitu ya. Ya langsung makan aja. Kalau hari ini gak tahu ini nanti ada dapat berapa gitu ya. Yang pasti ya itulah berkahnya di bulan Suro. Itu pasti yang namanya berkat itu selalu berlimpah-limpah. Setiap hari itu pasti ada, meskipun hanya 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan macem-macem, tapi kebanyakan nasi kuning gitu dia ya. Oke. Oh Bu Win semalam dapat 1. Ya wes luar biasa, mantep hari ini. Mudah-mudahan nanti dapat lagi ya Bu Win. Berapapun itu syukur alhamdulillah, daripada gak ada gitu ya. Oke. Jadi itu sobat yang kebetulan hari ini juga lagi wetonnya, atau emang juga lagi berulang tahun, dan emang juga lagi dibikin apa ini acara, lagi dibikin berkatan. Pokoknya mudah-mudahan barokah, terkabul kajatnya, terkabul hajatnya, mudah-mudahan lancar, selalu diberi umur panjang gitu ya. Oke, masih bareng Dian Wijaya yang pasti pagi hari ini dikasih kembali yang satu ini ya.
0: This is Bin Dera Official.

0: protes apa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan heboh sumpung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

ayam, tapi senterku hilang. Mangan ngawur ayam senter hilang. Bungane apa kui? Bocah kurang ajar kui, biar nyolong kui. Kan nyolong pitik kui nggih sapa kui? Mangan ayam kok senter hilang ki piye? Kui kena nyolong pitik sapa kui nggih? Eh pelakune sapa kui nggih?

Ya, dari kawasan Nanti Harunah 17 Sobojoni Toro Sobat. Sudah waktunya Dian Wijaya juga pamit ya. Waktunya Dian Wijaya untuk diri dulu ya, di kesempatan pagi hari ini di perjalanan IG. Ya pasti jangan kemana-mana ya Sobat, tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir untuk menemani apapun aktivitas Sobat ya di hari ini. Dan jam 12 nanti kembali bersama dengan Jeng Elvi ya di Lapopin. Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menjalankan segala macam rutinitas Anda. Selamat pagi, sahabat coba.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur. Bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
2: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan.

0: Anda diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu selama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
0: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau aksi seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

menunjukkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Nganjar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau Kebun Blimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Blimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Jika Anda tengah mengalami masalah dalam pekerjaan, jangan biarkan tumpukan masalah tersebut mengalahkan diri Anda. Boleh saja merasa lelah dengan rutinitas dan pekerjaan, namun selanjutnya harus bangkit dan melakukan yang terbaik.
0: 96,6 Brass FM. Kata

lagi kan? Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya. Bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini. Bass FM.

0: Tanes, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima, jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo

0: Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Ares, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kesibukan selama ini mungkin membuat orang-orang terdekat merasa jauh denganmu. Manfaatkanlah momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Luangkan waktu untuk sekedar mengobrol santai dengan mereka atau lakukan hal-hal yang selama ini selalu tertunda, seperti memasak bersama atau menonton film bersama misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan setiap anggota keluarga sekaligus meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin tersebut memiliki efek menenangkan tubuh. Semakin meningkat kadar oksitosin, semakin hilang pula hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
1: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak mudah menjadi kebanggaan keluarga, tapi janganlah lemah dari perjuangan. Karena ketika kita berjuang, mereka akan bahagia walaupun mimpi itu baru sebatas khayalan.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Radio Ni Bojonegoro.

Popin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Ne Bojonegoro, barengan Melepas Pasobat ya. Untuk edisi siaran hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Tadi udah ada dua komposisi ya, sekali ini saja barengan almarhum Glenn Fredly dan juga barengan Cindy. Ada Rintangan, dan jika sudah di menit ke-8 lepas di jam 12 siang. Kalau siang-siang gini enaknya dengerin lagu yang mellow gitu ya. Tapi bukan berarti kita lagi galau, bukan ya. Lagunya aja yang mellow, orangnya enggak kok, tetap semangat, tetap produktif sobat. Biasanya kalau dari Cindy Bernadette, ini juga banyak sekali singlenya, tapi boleh coba carikan yang paling pas gitu ya. Ada ini nih, Perawan Cinta ya, spesialkan teruntuk semuanya saja, sobat-sobatku, Radio nih Bojonegoro.

0: Ambeien Wasir, minum Ambesir.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: 96,6 Radio Nih Bucun.

sobat, ada sesi potret ya barengan Ari Lesmana. Nah, lagu ini diciptakan dan juga ditulis oleh musisi Enau bersama istrinya Mulia Kennedy sobat, yang kemudian lirik dan komposisinya ini disempurnakan bersama Ari Lesmana. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang sesi potret, jadi lagu ini bercerita tentang duka kehilangan atau penyesalan, dan juga dirilis pada awal tahun 2026 dan juga masuk di lagu yang lumayan baru ya. Oke deh, boleh juga ada info nih sambil kita beralih ke laptop gitu ya, back to laptop. Ini ada informasi terkait PMI Bojonegoro yang akan menggelar donor darah dan juga pasar murah sobat. Jadi dalam rangka memperingati hari donor darah sedunia, UPD Unit Pengelola Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro menggelar beberapa rangkaian kegiatan pada hari Kamis besok ya. Jadi hari Kamis sampai di hari Jumat, yaitu di tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2026, yakni mulai dari lomba video reels donor darah, lalu juga ada bazar sembako murah hingga donor darah massal berhadiah sobat. Dan kegiatan ini rencananya akan melibatkan ratusan warga serta diisi dengan acara penyerahan piagam penghargaan. Nah, menurut Kepala UPD PMI Kabupaten Bojonegoro, Dr. Imam Sutrisno mengatakan bahwa kegiatan peringatan Hari Donor Darah Sedunia nantinya akan melibatkan para stakeholder yakni PMK Bojonegoro hingga masyarakat umum. Nah, pihaknya juga berharap dengan adanya beberapa kegiatan menarik ini nantinya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah sehingga stok darah di Kabupaten Bojonegoro bisa meningkat lebih banyak lagi sobat. Sementara itu, Ketua PMI Bojonegoro Ninik Susmiati mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momentum Hari Donor Darah Sedunia untuk bisa melaksanakan donor darah serta mendatangi pasar murah yang sudah disiapkan. Nah, yang pasti dengan adanya inovasi ini nantinya masyarakat akan lebih bersemangat untuk melaksanakan donor darah sobat.

0: Desculpa.
1: Ô, mano, tem...
0: Mendengar tim kayak gimana lagi sih? Udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: daging so caramelized.
1: Dari jauh kecemplung sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih cobain smoked ribs special ala Wildos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro, sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wildos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Iya, sahabat Pesafir, balik lagi ya, masih di Popin Halang Kepang Indonesia. Dan jika masih di 45 pesan jam 12 siang, masih barengan pula Pesafir sahabat di siang hari ini. Yang mau bergabung juga masih berhenti bergabungannya, baik di WhatsApp 08113052966 dan juga nomor teleponnya di 0353885809. Selain menyapa untuk yang lagi mendengarkan di on air, ini boleh juga sapa yang lagi stay tune streaming ya. Semoga streamingnya selalu lancar sobat. Yang mau streaming boleh banget, bisa di download aplikasi on ears-nya. Nah setelah login tinggal pilih aja Bass FM sobat ya. Oke, ini untuk informasi selanjutnya. Jadi Bupati Bojonegoro kemarin di hari Selasa menyambut tim Komnas pengendalian tembakau. Jadi mendorong menjadi kabupaten percontohan KTR atau kawasan tanpa rokok sobat. Komisi Nasional atau Komnas pengendalian tembakau melakukan pendampingan pada Pemkab Bojonegoro dan tim juga disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro di ruang Batik Madrim Gedung Pemkab Bojonegoro. Dalam sambutannya Bupati Setiawahono juga menyampaikan penilaian kawasan tanpa rokok ini merupakan sarana pembelajaran untuk memperkuat komitmen pelaksanaan peraturan daerah nomor 15 tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok sobat. Nah di samping itu juga melakukan pembinaan pada masyarakat rentan seperti ibu hamil dan juga anak-anak. Dan Bupati juga mengajak kolaborasi LSM, lalu juga ada dari pers dan semua stakeholder untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Untuk tim penilai sendiri juga berjumlah 5 orang sobat, yakni ada Dr. Benget Saragi, ini penanggung jawab PPAT atau pengendalian penyakit akibat tembakau sekaligus Direktorat Penyakit Tidak Menular dari Kemenkes Republik Indonesia. Lalu juga hadir ada Ivo Arzia Isma, seorang analisis hukum ahli madya Direktorat Produk Hukum Daerah dari Kemendagri Republik Indonesia. Ada Muhammad Iqbal Prakoso, seorang koordinator tim kerja standarisasi tata operasional Pol PP atau Pamong Pemerintahan Direktorat Pol PP dan Linmas Kemendagri Republik Indonesia sobat. Hadir pula ada Taufik Hidayat, Relation Koordinator Komnas Pengendalian Tembakau, dan juga Nina Samidi, seorang wakil sekretaris jenderal Komnas Pengendalian Tembakau. Nah, dalam kunjungan penilaian KTR tersebut, tim yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ninik Susmiati mengunjungi beberapa titik dimulai dari Masjid Agung Darussalam, lalu juga Rumah Sakit Aisyah, SMA Negeri 1 Bojonegoro, Gereja Santo Paulus, dan Taman Lokomotif. Nah, kemudian peninjauan titik KTR ini dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Bojonegoro, Kantor Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, dan Dinas Sosial. Tidak hanya itu, sobat, jadi penilaian kawasan tanpa rokok ini titiknya juga diteruskan ke Terminal Rajakusi dan TPA yaitu tempat penitipan anak Kecamatan Kapas yang dikelola oleh DP3 AKB Bojonegoro.

Iya, sobat balik lagi ya, masih di Lapopin, lagu pop Indonesia. Dan mungkin tadi sobat Mas FM juga mencari-cari, lah kok mati Mbak Bel. Iya, tadi sempat ada pemadaman listrik ya, tapi ini alhamdulillah sudah kembali nyala, sudah bisa kembali siaran sobat. Oke, Bella juga akan hadirkan nanti banyak sekali lagu pop Indo dan juga lagu pop Melayu pastinya di program Lapopin, lagu pop Indonesia. Tapi sebelum itu juga ada informasi terkait Pemkab Bojonegoro bersama Kodim 0813 Bojonegoro yang menggelar rakor kesiapan TMMD 2026 sobat. Jadi untuk kegiatan rapat koordinasi atau rakor kesiapan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 pada Selasa kemarin. Jadi rakor yang diadakan di Gedung Ahmad Yani Markas Kodim 0813 Bojonegoro tersebut juga bertujuan untuk menetapkan ataupun juga memantapkan koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program TMMD 2026 atau TNI Manunggal Membangun Desa. Sedangkan untuk Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Infanteri Surahmat, dalam rakor tersebut juga menyampaikan sejumlah agenda kegiatan fisik program TMMD ke-129 yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Nah, program ini nantinya juga mengedepankan pembangunan infrastruktur desa serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sobat. Untuk diketahui, lokasi sasaran kegiatan program terpadu dan lintas sektoral TMMD ke-129 tahun ini juga berada di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro yang akan berlangsung mulai tanggal 15 Juli sampai di 13 Agustus 2026 mendatang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
6: Lagi drakoran. Apa sih?
5: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
6: K-Beauty Box? Ih, mau.
5: Iya, ada 3 warna lucu loh.
6: Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
5: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
6: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
7: Bisa gak ya? Cantik glowing kan? Kayak artis Korea ini.
5: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
6: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
5: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.

Iya, sobat, masih di perjalanan Lapopin lagu pop Indonesia ya, sudah di menit ke-31 dan 2 siang, tidak terasa juga sudah di setengah 3 sore. Dan benar juga masih ada satu informasi terkait ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Chandika Wahono, yang meminta semua kader PKK untuk aktif menyukseskan program prioritas pemerintah, sobat. Nah, di antaranya ada Gayatri, lalu juga ada penurunan angka stunting hingga mewujudkan kawasan bebas asap rokok. Jadi penegasan ini disampaikan Chandika di sela-sela kegiatan pembinaan TPPKK di desa Gapluk, Kecamatan Purwasari pada Selasa kemarin. Nah, menurut beliau, seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membentuk keluarga berkualitas sebagai fondasi kemajuan Bojonegoro, sobat. Usai memberikan pembinaan kepada kader PKK, Chandika Wahono juga menyempatkan diri bercengkrama dengan Suwati, salah satu pengrajin anyaman bambu yang telah menekuni usaha tersebut secara turun-temurun. Jadi berbagai produk seperti anting, rincing, hingga besek dihasilkan dari tangan terampilnya dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000, sobat. Selain menyerap aspirasi pelaku UMKM, Chandika juga mengunjungi Lilik Indrawati, warga penerima program Gayatri yang berhasil mengembangkan peternakan ayam petelur. Dan saat ini Lilik memiliki 54 ekor ayam dengan hasil produksi telur mencapai 44 hingga 45 butir per harinya. Nah, dirinya juga berharap harga telur ini bisa kembali meningkat seiring naiknya harga pakan yang terus membebani biaya produksi, sobat. Nah, untuk kunjungan tersebut juga menjadi bukti nyata bahwa program Gayatri tidak hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dan pastinya melalui sinergi pemberdayaan keluarga, penguatan UMKM, dan juga peningkatan kesejahteraan warga, TPPKK Bojonegoro juga terus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, diri, produktif, dan juga berdaya saing.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersedih.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Iya sobat, tidak terasa ya, saya sudah kebersamaan Malam Armani siang sobat Baso FM di program Lagu Pin, Lagu Pop Indonesia. Dan setelah ini sobat bisa kembali lanjut bergabung di DKM Dangdut Koplo Mania barengan Evilka Salma. Dan berpamit ya, selamat sore, sampai jumpa, tetap sehat dan permisi, bye bye.

0: Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 24 Juni 2026, dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro dorong masjid jadi pusat pembentukan karakter anak. DPRD Bojonegoro terima aspirasi relawan MBG siap teruskan ke pemerintah pusat. Pemkab bersama Kodim 0813 Bojonegoro telah rakor kesiapan TMMD 2026.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bojonegoro mendorong masjid menjadi pusat pembentukan karakter, iman, dan benteng perlindungan anak, yakni dengan menggelar kegiatan pembinaan standarisasi masjid menuju rumah ibadah ramah anak atau RIRA oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3AKB di ruang Amir Delta, Gedung Pemkab Bojonegoro pada Selasa ini. Sekda Bojonegoro Edi Susanto membacakan sambutan Bupati menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya pembinaan ini. Kegiatan yang dinilai sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang menyeluruh, termasuk di lingkungan rumah ibadah. Ia menambahkan Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan indikator KLA. Salah satu langkah konkret adalah penguatan peran masjid sebagai ruang komunal yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Perwakilan paguyuban relawan makan bergizi gratis MBG Bojonegoro diterima oleh pimpinan DPRD Bojonegoro dalam audiensi di ruang rapat DPRD pada Senin 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi para relawan terkait keberlangsungan program MBG yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dalam audiensi tersebut, perwakilan paguyuban relawan MBG Bojonegoro Haryono mengatakan para relawan berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD dapat diteruskan kepada pemerintah pusat. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan apresiasi kepada para relawan MBG yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Terkait tuntunan yang telah disampaikan kepada para relawan, Abdullah Umar menjelaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Bojonegoro berkomitmen untuk meneruskan dan mengadvokasi aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang. Pemkab Bojonegoro bersama Kodim 0813 Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi rakor kesiapan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 pada Selasa kemarin. Rakor yang diadakan di Gedung Ahmad Yani, Markas Kodim 0813 Bojonegoro tersebut bertujuan untuk memantapkan koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program TMMD 2026. Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Infantri Surahmat, dalam rakor tersebut menyampaikan sejumlah agenda kegiatan fisik program TMMD ke-129 yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Program ini nantinya mengedepankan pembangunan infrastruktur desa serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lokasi sasaran kegiatan program terpadu dan lintas sektoral TMMD ke-129 tahun 2026 ini berada di Desa Kesongo, Kecamatan Kedengaton, Kabupaten Bojonegoro yang akan berlangsung mulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2026 mendatang. Demikian kelas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
1: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
2: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
1: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
3: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
4: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
5: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
1: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
1: Melanam koma enam Bas FM. Kata hari ini.
6: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
1: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dan Teachers.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Teachers.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan heboh suntuk terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Teachers.
5: Dari Winston.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kalau memang dibagi dua ya jangan dong ya, satu aja lah.
1: Dua-duanya.
0: Aku gak mau kalau misalnya diduain kayak gitu ya. Kenapa? Karena aku itu kalau diduain jadinya malah ngambek ya. Karena gak diutamakan jadinya diduakan, dinomorduakan apapun itu dinomorduakan. Aduh gak mau dong ya. Lebih baik satu aja yang setia kayak gitu. Jadi tidak ada bandingannya ya. Dangdut Keplomania seperti biasanya. Silakan sobat yang mau merapat di WhatsApp-nya 0811305296 juga untuk telepon di 0353885809 ya. Pada sore kali ini tentu saja cuacanya juga sangat cerah banget ya. Ya, karena cuacanya juga cerah, hatinya juga cerah semuanya pastinya ya. Saya dikasih spesial untuk Anda, ada bersama Sinta Arsinta Gemati. Aku yuk gemati loh karena sobat Pas FM. Aku juga gemati, penjelasan setia juga harus gemati ya. Bersama 96,6 Pas FM Radio Bojonegoro. Aku diduain tak sikat resi. Walah podo buin ber tak sikat iki cetak oglek-oglek. Yuk merapat terus ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

6,6 FM Radio Diponegoro ya. Halo, selamat sore Mas Luki yang juga sudah selalu pantau kita ya. Request lagunya ini Sagita Ceng Ceng Podong Kak. Ditunggu aja untuk requestnya. Ceng Ceng Po versinya itu ya, siapa itu? Anissa Gita, okelah, ditunggu. Dan terima kasih Bu Winku sayang. Selamat sore Bu Winku sayang. Sibuk apa ini? Iya, cuacanya sangat cerah banget gitu loh sobat ya. Hai Mas Hendra, thank you. Ada juga thank you Mas Gokon, juga Mas Santo dari kawasan Rengel ya, motor semuanya juga. Thank you untuk Anda semua yang sudah merapat ya. Dan komunitas Sobat Bus FM pada sore kali ini yang juga sudah selalu setia ya mendengarkan 96,6 Bus FM Radio Bojonegoro. Kita sudah di sesi kedua, menit 15 sampai jam 4 di sore kali ini. Ada sebuah lagu spesial nih bersama Sylvie Kumalasari. Mari kita jalan-jalan. Kemana?

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi bener-bener. Anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

sebuah lagu yang juga sudah Elvi haturkan di ruang dengar Anda ya. Generasi tahun 80-an ini. Aku yo sadar. Apa iki Bu Win, saya tak buka ewe aneh. Iya Bu Winku sayangku. Wes ini habis treatment kayaknya luar biasa sekali. Mantap, mantap, mantap, mantap ya. Ih, makanya kita segera glowing kena Bu Win ya. Iya, semangat selalu untuk Bu Win yang pada sore kali ini juga sudah merapat ya di 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Iya, generasi tahun 80-an hingga tahun 90-an pasti pernah mendengarkan nama grup band Fenomena ya. Grup musik yang berasal dari Jakarta Utara ini sempat meledak dengan lagu legendarisnya yang berjudul Tiada Yang Lain. Dan menariknya, ini dulu banyak sekali orang mengira grup band ini adalah grup band yang berasal dari Malaysia. Tapi ternyata grup band ini merupakan grup band asli Indonesia, sobat. Warna musiknya yang khas membuat mereka disukai sampai ke mancanegara. Nah, untuk sedikit bernostalgia, tadi juga sudah Elvi haturkan di ruang dengar Anda ya. Sebuah lagu dari Fenomena tersebut dengan versi koplonya ya, Via Valen ya, sobat.

Kasih semua yang pernah kau curahkan. Sebuah lagu dari Fenomena yang sudah di-recycle dengan sentuhan nuansa koplo luar biasa sekali. Ngantuk aja, Bu Win, ben gak ngantuk, biasanya minum kopi, Bu Win. Mantap, seger. Oke, sobat, selesai cheer ya bersama 96,6 Bahasa FM. Sebuah lagu bersama Tasya Rosmala featuring Gary Mahesa. Dunia milik berdua.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo melancer di Bojonegoro.

pamer bojo anyar bersama Andra Karisma sobat yang juga sudah memantarkan menit ke 30 ya. Dan setelah ini juga masih ada beberapa lagu yang siap Elvi puterin. Merapat terus di 96,6 FM dan berikut lomba.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata

Nasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid hijab oud dan glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifep, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bas FM, kata

0: ora usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegiatan makan bersama dapat dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah. Misalnya restoran atau rumah makan favorit keluarga. Pada saat makan bersama, orang tua maupun anak-anak dapat saling bercerita aktivitas yang sudah dilakukan selama seharian, sehingga masing-masing anggota keluarga mengetahui dan memahami aktivitas anggota keluarganya. Sesekali waktu perlu dijadwalkan untuk makan bersama anggota keluarga di restoran favorit keluarga sebagai variasi agar tidak bosan dengan menu atau suasana makan yang ada di rumah.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

96,6 Radio Ni Bojonegoro. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Wayahe leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Kabang Sutresno. Panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kalih welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat